Bayebi ke soki moto akufi, bayebi epai akendeke. Est-ce que Yahweh okoyebisa bango mokolo mosusu, bayebisa biso epai tokendeke te?